nyambang ala banyang jolo paro kuda kala banyang nga kaya jero wear pao mano nga banyang nga yang ka kuda kala banyang kampar ngula nga time after time nga nga ipri tingan ka mano kuda kala banyang problem lang maran nga nyuruan paro mano kuda kala banyang lokari man mano nga bichinda kala tikkara ngula tanga iapang kuda kala banyang lokari man nga HK nga mara banyang bichin import nga nga karami yang ka mila pinyang kala banyang pano kala lichin ngula tanga sometime matpi yang ka wangkan takut matpi really hard mara mana ka family ku takal pencana mila pini mana print long lo mana nyambe jangga ya pakai ngaji nak kalah long orang ngaji worry change long lo itu kacakan banyak di best way mulai jalan mana proof man kalau mana ngaji ya pakai kucu receive ngan mana ngaji uang kan jok ku takal ku takal nyambe jo ku takal cior ku takal bangga bangga mulai jok kalak ngalap kanya marpi mon para nyambe cinta kalah jangga kacakan bangga cing jarum mana yang ngaji help mandaku ya pakai cior lo paro kucu mula tangga making sure ngan aje number aku, like anggal luka di mendoak anggal kajikan mampi ngurang kap mera ne, yang gayung unyan anggal mampi kajikan penyenun mera wajib mula langiran mera kajikan perlu cut foodin mera mula ram mera yang gay everything kuda kalau pengam mula rangka manu unyan mula aku mula cuma cerdu paru kelang, number jo nyerpa kami jing cerai anggal kuda kan perlu je ambu ko all people ko nampak angga, malah first thing mereka lama cing cara angga, nampak sur mereka ada gambar problem, yang kau angkat jago, nampak apa yang jemulah jangga service prepare aku, mana angga, nampak jangga like, nyentak ya apa orang angga, all people orang, mereka jangka cepat mungkin yang problem mereka lah, malah service kena prepare aku, oh nampak apa, kaji kau try jaya mula jangga, malah ambil jok kalau per things mereka muncul mana ambil tu. Mana ambil jenis negara itu kalau tengah problem yang kaya, kaji bangga kursu mana lah mu problem yang mulara, number ambil kuda nak awang kan number jauh mana angka, ada people lang kuda kamu jadi angka mula nu, mulu kaya lang orang angka, when you care for all people, mula tengah problem kaji bal mula kala, kaji kamu jadi ambil juga angka, service prepare orang ngarin, number jauh kaji kamu mulu mutu mana, yang kena all people log, jadi number jauh angka. Kajib melayan pegang awal yang kerana mulai kalau menjadi kontak mana kan team orang berah mulai jadi HK compliance scheme lah mana yang berah kerana kerana free service yang berah itu ya apa yang jadi kerana berah itu yang kau worry kita kan mana kan quality care lang everything yang kau service yang kau saman lang kau receive mana kita kan HK prepare sana mulai orang mana from mana Australian government like mati nursing homes yang kau mulai mati car package yang kau service everything yang berah kamu HACC service mula mana ambil jangka, orang kan jangka kind service jangka, nanti person langok mati cinta kalau langok dia apa ko, service jangka aku jaga mana iman cinta kalau Australian Cup menglong lah, mana jangka service prepare, mana number orang juga kalau jangka kumun jaya mana jangka old person menglong lah jangka kuda lama, nyuruh kuda lama perlu kaitip mana jangka problem jangka, nampak orang jangka service jangka prepare kul, kacik orang neng kamparo orang jangka problem kuda jangka karam. Walau mulai jikalau kang fair mera karam yangka old person kerla yangka service prepare angka yangka old person yang kuda angka contact la jam karam mulai nyanyung orang yang cari pampir tu mana oh kalau kang help mana nyuduk cina kerja jam tu mulai tu kaje kang luang kami yangka number way problem way mulai jangka kaje kami jangan nyuduk lang cari pampir marpi phone la mera marpi kalau ready mandla ram mera oh suruh pangan yang internet la kalau luang kami oh kaje pampir jam tu marpi contact mana kalau jangan cari ping oh kapung orang nyamper oleh jepuran yang jualan cincin, and mati nyindu kau tu, perahuai mulai jika jangan panen, kapung orang helpman, mana nyamper tu, nul pemanjang ede mana la, nyamper pada jumulah jika jangan panjang ede mana ede je, mana nyamper tu cinta kalau jika orang kau comfortable mana ya, like mati kau jangan panjang orang kau cerpe, problem nyamper tu, nyamper kau jaga kau, nyamper ya pemandan, sorry mana nyamper kau tu, yang kau jaga kalau kita kaya mereka orang kami, mana yang kau cukup pada sila kau ngalpo rejel jaya mera, yang kau angkat kau tu. Nampak orang yang cinta kerja orang tengka, family members mana, friend mana tengka, oh, ngan aku jadi kalau pengurus representative mana, yang kerja nama pi, health clinic orang kuar orang mana staffing, oh, angka, work sengka aku jadi kalau ngan nama, mana aku jadi kalau ngan meja pinjai, angka problem pinjai, pinjai ngan lampu jengka, ya apa angka, our people lu kadek mana, nampak orang laju, kaji kan pinjai ngulah laju, ringi mana nampak orang nampak ngulah laju, ngan ada lah, HK compliance scheme lah ngulah jengka, 1-800-550-552 that's ngan ay 1-800-550-552 and you can also ngan ay lang lakalam internet la penti manambara jo mula jangka hkcomplaints.gov/.gov.au